Da sangye jara film lu degree mes ting juk pe ka sagar film lu bo kishor kumar tang lakit la da mangeshkar ne sanazats lur chom kan en pen javed akhtar yang luyang je kan en pen rd barman nga je akashwani lene shinjik tain sanga to chu chot chu charu kazata nime chu chot chu ge sukpa akashwani delhi ne fm gold delhi sanazat

0: yale kasal kundo se yadang akhon fida husain na khong prabhu ni kane balti tot khon chila yadang shnabyas yata wakh yot pona zom se mumtaz husain na khong prabhu ni kana yang balti tot khochigla shnabyas
1: bismillahir rahmanir rahim